0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Chati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Wano 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Jati FM.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Ada kebaikan dalam bekerja, ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: جاتي اف ام.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
4: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
5: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6 JTFM.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103.6

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103.6 Jeffy FM.

0: Alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Χαμηλά τις ράτες στην κομμάτια μου. Τζάκι να φέρω.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Minggu edisi 20 September 2026. Kembali lagi bersama Sapana di Zona Spaghetti. Sapa pagi Jati menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan Jati, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semua yang berada di Kota Banda Aceh dan juga sekitar, dan juga buat rekan Jati di pagi hari ini dimanapun berada yang lagi konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Terima kasih untuk selalu setia konsen di sini. Dan bagaimana nih rekan Jati kabarnya di pagi hari ini? Semoga di Minggu pagi seperti ini semua selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga selalu bahagia. Dan tentunya rekan Jati seperti biasa di Zona Spaghetti Sapa Pagi Jati bersama Savana membahas tentang aneka informasi-informasi seputaran pariwisata dan juga jalan-jalan. Juga bagi rekan Jati yang mau bergabung seperti biasa bisa langsung di 0811-682-1036 atau di 0651410 36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Iya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya Bruno Mars, Young Girls. Dan hari ini rekan jati edisi 20 September 2026. Sapana mau mengajak rekan jati buat bahas satu hal yang dekat sekali dengan pariwisata atau liburan rekan jati, yaitu mungkin tentang di mana setiap orang punya nih tipikal-tipikal atau tipe-tipe dalam melakukan liburan atau perjalanan. Apalagi rekan jati kalau ngomongin soal jalan-jalan, ternyata setiap orang punya gaya liburan yang berbeda-beda. Ada yang begitu sampai di tempat wisata langsung foto-foto, atau ada yang sibuk cari makanan, ada juga yang itinerary-nya sudah tersusun rapi dari pagi sampai malam, tanpa ada juga yang prinsip sederhana, yang penting jalan aja dulu, urusan mau kemana nanti dipikirkan. Jadi Sawana mau ngajarkan jati untuk ngobrol santai nih tentang tipe-tipe orang kalau sedang liburan. Juga buat rekan jati yang mau berbagi cerita, mau sharing-sharing, bisa langsung di sini di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Jadi rekan-jadi langsung saja kita ke tipe orang pertama yang kalau jalan-jalan, yaitu lebih tepatnya adalah para pemuda yang sedang touring. Dimana rekan-jadi mungkin Anda akan bertemu dengan para pemuda ini bahkan sebelum Anda menginjakkan kaki di kendaraan atau sudah memulai perjalanan. Mungkin ada sekelompok orang-orang yang lumayan agak seru, agak berisik, tapi mereka biasanya dapat ditemukan sedang berkumpul bersama. Biasanya rekan jati mereka adalah kumpulan-kumpulan anak muda yang melakukan perjalanan bersama teman-teman. Apakah Anda rekan jati punya pengalaman seperti ini atau bahkan anak muda tersebut adalah Anda sendiri? Bisa langsung rekan jati dibagi ceritanya di sini bersama Savana ya, hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan rekan jadi Sopan akan kembali lagi tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda aja.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: And I'll write your name.
1: Ya, rekan jati, baru saja ada satu nomor bagus darinya Taylor Swift, Blank Space. Dan rekan jati, tipe-tipe orang selanjutnya ketika berlibur adalah si pemburu foto. Di mana nih rekan jati, biasanya kalau sedang liburan orang seperti ini punya satu kebiasaan yang cukup mudah sekali untuk dikenali. Mungkin rekan jati ketika dia baru sampai di lokasi, belum sempat duduk, belum sempat minum, tangannya sudah sibuk mencari-cari kamera atau handphone. Sebentar, foto dulu. Dan kalau misalnya rekan jati begitu melihat pemandangan bagus, foto, ketemu tempat-tempat estetik, foto makanan datang, difoto dulu. Bahkan kadang teman-temannya sudah hampir mau siap-siap mau makan nih rekan jati. Tapi si satu ini masih sempat-sempatnya sibuk mencari sudut paling estetik. Tapi sebenarnya rekan jati, orang tipikal seperti ini memburu foto bukan berarti dia tidak menikmati liburan. Tapi justru mungkin dengan foto adalah cara dia menikmati perjalanan. Karena ada orang yang ketika melihat tempat indah, yang terpikir adalah, wah ini harus diabadikan. Jadi, rekan jati, nanti ketika sudah pulang, foto-foto itu biasanya menjadi cerita beberapa bulan atau beberapa tahun. Kemudian saat melihatnya lagi, kita bisa kembali mengingat suasana, tempat itu, siapa saja yang ikut dan apa saja yang terjadi di dalam perjalanan itu. Bahkan juga rekan jati, cerita-cerita kecil yang mungkin sudah hampir terlupakan. Yang menarik rekan jati adalah kadang dalam satu rombongan pasti ada satu orang seperti ini. Semua orang menikmati perjalanan, tapi si satu ini paling sibuk dokumentasi. Akhirnya ketika pulang semua orang punya foto karena difotoin sama si satu ini. Jadi rekan jati, kalau Anda nih termasuk si tukang foto atau si pemburu foto atau justru nih tipe yang lebih suka menikmati pemandangan tanpa terlalu banyak mengeluarkan kamera, bisa langsung bergabung di sini ya, sharing-sharing cerita Anda ketika liburan bersama Savana, bisa di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Sketsa keluarga.
4: Kalau di Badan POM kita punya namanya tagline ceklik ya. Jadi kita punya cek kemasan, cek label, izin edar, sama kedaluwarsa. Ini yang selalu kita gaungkan kepada masyarakat agar betul-betul memakai ceklik ini ketika akan membeli suatu produk, entah pangan, kosmetik, obat tradisional, termasuk bahan-bahan lain, itu silahkan pakai ceklik. Terus yang kedua, kita juga kepada para pelaku usaha itu kita harapkan betul-betul produk pangan, obat dan makanan, kosmetik, obat tradisional itu yang dijual itu yang aman. Apabila ada abu-abu, ada keraguan, silahkan sampaikan kepada kami di BPOM dengan layanan nomor WhatsApp kami ataupun di medsos kami. Nanti segera kita respon kepada masyarakat di Aceh ini. Termasuk juga tadi misalnya kalau ada aduan, itu SOP kami seharusnya memang ketika ada si A mengadukan terkait kosmetik berbahaya misalnya ya, itu nanti kita tidak lanjuti dengan apa namanya, apa yang sudah kita lakukan kepada yang melapor tadi.

Iya, rekan jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya, Lila, Jantung Hati. Dan masih ngebahas rekan jati tentang tipe-tipe orang-orang kalau lagi liburan. Kalau tadi kita sudah sempat ada sekumpulan anak muda juga, lalu ada yang tipe si pemburu foto. Kali ini Sawana mau mengajak rekan jati untuk ngebahas satu tipe orang lagi, yaitu pemburu kuliner. Apakah Anda termasuk ke dalam ini, rekan jati? Mungkin di mana buat tipe yang satu ini, rekan jati, liburan rasanya belum lengkap kalau belum mencicipi makanan khas di tempat yang dikunjungi. Bahkan sebelum berangkat, mungkin sudah sibuk mencari informasi. Di tempat itu ada makanan apa, yang paling terkenal khasnya apa, kalau mau makan enaknya di mana. Nah, si satu ini rekan jati atau pemburu kuliner ini masuk ke dalam golongan ini. Jadi bagi yang pecinta kuliner ini rekan jati, yang dicari bukan cuma destinasi wisatanya saja, tapi juga destinasi rasa. Dimana kadang lucunya di persiapan perjalanan sudah dibuat, mau ke pantai, ke tempat sejarah, ke pusat kota, semuanya ada. Tapi yang paling ditunggu adalah jadwal makannya. Dan biasanya rekan jati, tipe si kulineran ini punya rasa penasaran yang sangat tinggi. Kalau ada makanan yang belum pernah dicoba, justru semakin tertarik. Mau makanan tradisional, mau jajanan kaki lima, sampai makanan yang sedang viral pun semuanya masuk ke dalam daftar. Karena bagi mereka rekan jati, mencicipi makanan juga bagian dari mengenal sebuah daerah. Dari makanan, kita bisa tahu sedikit tentang kebiasaan, bahan lokal, sampai cerita budaya masyarakat setempat. Makanya rekan jati, jangan heran kalau misalnya ada teman Anda pulang dari liburan, ceritanya bukan cuma tentang tempat bagus, tapi bisa panjang lebar, bisa cerita tentang makan ini, makan itu, rasanya begini, tempatnya begitu, semuanya ada makanan. Dan juga rekan jati, kalau liburan, seberapa penting sih kuliner buat Anda? Jadi buat Anda rekan jati yang mau sharing-sharing di sini, masih Sapana tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Apakah Anda termasuk yang pecinta kuliner rekan jati, harus mencoba makanan khas daerah tujuan, atau yang penting perut kenyang dan perjalanan lanjut? Waduh, bisa langsung sharing ceritanya di sini rekan jati. Sapana tunggukan hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan ada satu nomor bagus rekan jati, spesial untuk kita di pagi ini, yang judulnya Let Me Go. Nomor bagus darinya Benny Benassi featuring Neo. Spesial untuk kita di pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Talk Inspirasi.
2: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas juga. Disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Iya. Nah, itu tantangan masih itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
3: membangun masyarakat inklusif.
2: Ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Ya. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.

Iya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya Chris Ye yang di cover oleh Vidi Aldiano, Aku Cinta Dia. Dan masih ngebahas rekan jadi tentang tipe-tipe orang ketika liburan. Kalau tadi kita sudah sempat bahas tipe-tipe anak muda, juga ada tipe-tipe yang suka foto-foto, lalu ada yang suka sekali dengan kulineran. Dan Savana juga mau mengajarkan jati untuk ngebahas satu tipe ini lagi. Kalau biasanya rekan jati yang satu ini menunjukkan kemampuannya menjelang perjalanan pulang. Mungkin rekan jati dari awal berangkat, yang satu ini santai-santai saja. Selama liburan juga tidak terlalu banyak belanja. Tapi begitu sudah mendekati waktu pulang dan melihat toko oleh-oleh, wah, kesukaan yang tipe satu ini banget nih rekan jati. Yang dimana adalah si pemburu oleh-oleh. Dan biasanya kalau dalam rombongan si satu ini pasti bilang kita mampir sebentar dulu. Dan kata sebentar kan jati itu memiliki makna yang berbanding terbalik malahan. Bisa berubah menjadi cukup lama. Yang biasanya kan jati mulai dari pilih satu persatu oleh-olehnya. Dan dipilih mungkin ini untuk keluarga di rumah, untuk teman di kantor, untuk tetangga, atau kayaknya cocok buat oleh-oleh, atau juga mungkin ambil satu saja dulu, mana tahu nanti suka. Biasanya si pemburu oleh-oleh suka sekali hal-hal seperti ini rekan jati. Awalnya rekan jati memang cuma pengen beli 2 atau 3 barang, tapi setelah dihitung-hitung, ternyata kantong belanja sudah bertambah beberapa. Waduh, mungkin Anda juga tipe seperti ini rekan jati, atau Anda punya tipe teman yang seperti ini, yang menarik. Dan juga memang si pemburu oleh-oleh ini rekan jati biasanya bukan sekedar ingin membeli barang, tapi ada rasa bahwa pulang dari sebuah perjalanan rasanya kurang lengkap kalau tidak membawakan sesuatu kepada orang-orang yang tersayang yang tinggal. Biasanya mungkin makanan khas, kerajinan daerah, kopi, cemilan, atau benda-benda kecil yang mengingatkan pada tempat yang dikunjungi. Pertama. Dan akhirnya rekan jati ada satu pemandangan klasik waktu berangkat, koper yang tadinya pergi ke tempat destinasi wisata atau pergi berlibur longgar, waktu pulang koper sudah harus duduk dulu baru bisa ditutup. Waduh rekan jati, tapi justru dari oleh-oleh inilah cerita perjalanan bisa ikut dibawa pulang. Ada sesuatu yang bisa kita bagikan, bisa kita nikmati bersama, sekaligus pengingat, oh dulu beli barang ini waktu liburan ke sana. Jadi rekan jati, kalau Anda nih tipikal yang liburannya seperti apa? Mungkin juga menurut Anda oleh-oleh itu wajib atau tidak? Dan biasanya siapa yang paling sering Anda bawakan banyak oleh-oleh? Atau teman, keluarga, justru mungkin untuk diri sendiri? Ya, bisa langsung bergabung di sini bersama Savana di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Savana tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan Sofwan akan kembali lagi rekan Jati, tapi setelah puterin nomor bagus ini. Jadi ada satu nomor bagus darinya Drive hari ini, yang hari ini kau yang punya, spesial untuk kita di pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, konser terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Gimana kalau misalnya di lagu ini kita nyanyi semua?
1: Wis, yakin lo? Serius?
0: Masih yakin? Gimana?

ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan, dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Iya, rekan, jadi tak terasa sudah pukul 9 lepas dari 55 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga rekan jati, ternyata memang liburan itu bukan cuma soal mau pergi kemana, atau juga tentang tempat mana saja yang kita kunjungi, tapi juga tentang bagaimana setiap orang menikmati perjalanannya. Ada yang senang mengabadikan momen-momen lewat foto, ada yang paling semangat mencari kuliner, ada yang semua perjalanan harus terencana, ada yang memilih santai mengikuti suasana, dan juga ada yang pulangnya sibuk membawa oleh-oleh. Tapi rekan jati, apapun tipenya, yang paling penting ketika pariwisata adalah menikmati waktu, menghargai orang-orang yang bersama kita, dan membawa cerita yang menyenangkan. Karena pada akhirnya yang mungkin rekan jati paling kita ingat bukan berapa banyak tempat yang kita datangi atau berapa banyak barang yang kita beli, tapi momen-momen sederhana dan membuat perjalanan itu terasa lebih berharga. Terima kasih untuk rekan jati yang sudah ikut konsen di pagi ini. Semoga kapanpun waktunya tiba untuk berliburan, berwisata, perjalanan kita selalu diberikan kemudahan, keselamatan, dan tentunya cerita seru yang dibawa pulang. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Savana izin sign off dari ruang dengar Anda rekan jati di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di sini, baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Dan terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat menjalani hari, tetap jaga hati, dan jangan lupa liburan boleh direncanakan, kan? Tapi kebahagiaan jangan ditunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jetty FM.
1: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: 103,6 Jetty FM.

0: kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca Aceh. Bagaimana kabar kalian semua? Kakak berharap kalian semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, hari ini kita mau ngapain ya? Mau dengarkan Kakak bercerita. Tapi sebelum Kakak cerita, Kakak punya pemberitahuan buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca Aceh buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore ya. Buat adik-adik semuanya yang suka membaca buku, silakan berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca Aceh. Nah, buat adik-adik juga yang suka mendengarkan storytelling atau Kakak bercerita secara langsung, kalian bisa datang ya ke Perpustakaan Cinta Baca setiap hari Jumat pukul 4 sore. Kakak tunggu ya kedatangan kalian. Oke, hari ini Kakak akan bercerita dengan judul Banu dan Kentang, yang ditulis oleh Vinita. Ilustratornya atau gambarnya adalah Sufida, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, sebelum Kakak cerita, ambil posisi yang nyaman ya buat kalian semua adik-adik. Hari ini pertama kalinya Banu memetik sayur-sayuran di ladang. Dia memetik tomat yang merah, terong yang panjang, dan okra yang segar. Nah, di sini ada gambar seorang anak laki-laki memakai baju merah, celananya berwarna biru, sedang memetik sayur-sayuran. Ada terong, ada tomat yang berwarna merah, dan ada okra yang segar. Neneknya bilang, "Kerja bagus Banu, pergilah dan ambilkan nenek beberapa sebuah kentang." Banu mencari kesana kemari di antara pepohonan dan semak belukar, tapi dia tidak bisa menemukannya dimanapun. Nah, apa yang dicari Banu tadi ya adik-adik? Yang dicari Banu adalah kentang, karena neneknya menyuruh Banu untuk pergi panen kentang. Tapi dia cari kesana kemari dan tidak menemukannya dimanapun. Banu meletakkan keranjangnya di tanah dan berkata, "Nenek, kentangnya belum tumbuh," kata Banu dengan polos. Lalu nenek menjelaskan, "Bukan Banu, sudah banyak kentang yang tumbuh di ladang. Kamu hanya perlu mencarinya dengan baik," kata nenek. Di sini ada gambar Banu, mukanya sedih, keranjangnya kosong, dan ada nenek yang sedang menjelaskan kepada Banu. Banu kembali pergi ke ladang. Janu adalah seekor anjing yang mengikutinya nih. Jadi si Banu ini memiliki seekor anjing bernama Janu. Nah, jadi pas waktu Banu pergi ke ladang, anjingnya juga ikut pergi ke ladang. Banu mencari tanpa henti. Saat Janu menggonggong, "Ayo, gimana ya suara anjing?" Suara anjing adalah gu gu gu. Nah, jadi pada saat si Janu menggonggong gu gu gu, wah, Banu langsung berlari menemui si Banu. Oh aduh, hentikan Janu. Kamu merusak ladangnya, seru Banu. Di sini ada gambar anjing yang sedang korek-korek tanah. Nah, ada Banu juga yang sedang berlari mengejar si Janu. Lalu si Banu bilang, "Hebat Janu, kamu menemukan kentangnya," kata Banu. Dia pun mengisi keranjangnya dengan kentangnya. Wah, ternyata yang menemukan kentangnya adalah si Janu. Nah, jadi adik-adik, kentang itu ada di dalam tanah. Pada waktu Janu korek-korek tanah sambil menggonggong, pada waktu itulah makanya bisa kelihatan bahwasanya kentangnya sudah besar-besar. Akhirnya si Banu dengan semangat mengambil semua kentang itu dan memasukkannya ke keranjangnya. Nah, pada tadi dari cerita Banu dan kentang ditulis oleh Vinita, ilustratornya atau penggambarnya adalah Sufida, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Ceritanya adalah si Banu yang sedang panen sayur, yang awalnya cuma panen tomat merah, terong yang panjang dan okra yang segar. Lalu neneknya suruh si Banu pergi mencari beberapa buah kentang ke ladang. Nah, Banu kan tidak tahu bahwasanya kentang itu ternyata tumbuhnya di dalam tanah. Dia cari kesana kemari dan dia tidak menemukannya. Ya, lalu dia bilang sama nenek bahwasanya kentangnya belum tumbuh. Nah, nenek akhirnya memberitahu bahwasanya kentang itu sudah tumbuh banyak di ladang. Kamu harus mencarinya dengan baik. Ujung-ujungnya yang menemukannya adalah Janu, anjing peliharaan si Banu. Karena Janu saat itu sedang korek-korek tanah membantu Banu untuk menemukan kentang. Dan akhirnya kentangnya ketemu. Nah, jadi adik-adik, dari cerita kita hari ini kita dapat makna bahwasanya kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap berusaha. Dan di sini juga kita dapat pelajaran tentang kentang. Jadi kentang itu bukan berbuah dari pohon ya adik-adik, tapi dia ada di dalam tanah. Jadi kalau kalian mau panen kentang, jangan cari di pohonnya, tapi di dalam tanahnya. Oke deh, sekian dulu cerita kita hari ini ya adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM.

Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca Aceh. Bagaimana kabar kalian semua? Kakak berharap kalian semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, hari ini kita mau ngapain ya? Mau dengarkan Kakak bercerita. Tapi sebelum Kakak cerita, Kakak punya pemberitahuan buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca Aceh buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore ya. Buat adik-adik semuanya yang suka membaca buku, silakan berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca Aceh. Nah, buat adik-adik juga yang suka mendengarkan storytelling atau Kakak bercerita secara langsung, kalian bisa datang ya ke Perpustakaan Cinta Baca setiap hari Jumat pukul 4 sore. Kakak tunggu ya kedatangan kalian. Oke, hari ini Kakak akan bercerita dengan judul Banu dan Kentang, yang ditulis oleh Vinita. Ilustratornya atau gambarnya adalah Sufida, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, sebelum Kakak cerita, ambil posisi yang nyaman ya buat kalian semua adik-adik. Hari ini pertama kalinya Banu memetik sayur-sayuran di ladang. Dia memetik tomat yang merah, terong yang panjang, dan okra yang segar. Nah, di sini ada gambar seorang anak laki-laki memakai baju merah, celananya berwarna biru, sedang memetik sayur-sayuran. Ada terong, ada tomat yang berwarna merah, dan ada okra yang segar. Neneknya bilang, "Kerja bagus Banu, pergilah dan ambilkan nenek beberapa sebuah kentang." Banu mencari kesana kemari di antara pepohonan dan semak belukar, tapi dia tidak bisa menemukannya dimanapun. Nah, apa yang dicari Banu tadi ya adik-adik? Yang dicari Banu adalah kentang, karena neneknya menyuruh Banu untuk pergi panen kentang. Tapi dia cari kesana kemari dan tidak menemukannya dimanapun. Banu meletakkan keranjangnya di tanah dan berkata, "Nenek, kentangnya belum tumbuh," kata Banu dengan polos. Lalu nenek menjelaskan, "Bukan Banu, sudah banyak kentang yang tumbuh di ladang. Kamu hanya perlu mencarinya dengan baik," kata nenek. Di sini ada gambar Banu, mukanya sedih, keranjangnya kosong, dan ada nenek yang sedang menjelaskan kepada Banu. Banu kembali pergi ke ladang. Janu adalah seekor anjing yang mengikutinya nih. Jadi si Banu ini memiliki seekor anjing bernama Janu. Nah, jadi pas waktu Banu pergi ke ladang, anjingnya juga ikut pergi ke ladang. Banu mencari tanpa henti. Saat Janu menggonggong, "Ayo, gimana ya suara anjing?" Suara anjing adalah gu gu gu. Nah, jadi pada saat si Janu menggonggong gu gu gu, wah, Banu langsung berlari menemui si Banu. Oh aduh, hentikan Janu. Kamu merusak ladangnya, seru Banu. Di sini ada gambar anjing yang sedang korek-korek tanah. Nah, ada Banu juga yang sedang berlari mengejar si Janu. Lalu si Banu bilang, "Hebat Janu, kamu menemukan kentangnya," kata Banu. Dia pun mengisi keranjangnya dengan kentangnya. Wah, ternyata yang menemukan kentangnya adalah si Janu. Nah, jadi adik-adik, kentang itu ada di dalam tanah. Pada waktu Janu korek-korek tanah sambil menggonggong, pada waktu itulah makanya bisa kelihatan bahwasanya kentangnya sudah besar-besar. Akhirnya si Banu dengan semangat mengambil semua kentang itu dan memasukkannya ke keranjangnya. Nah, pada tadi dari cerita Banu dan kentang ditulis oleh Vinita, ilustratornya atau penggambarnya adalah Sufida, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Ceritanya adalah si Banu yang sedang panen sayur, yang awalnya cuma panen tomat merah, terong yang panjang dan okra yang segar. Lalu neneknya suruh si Banu pergi mencari beberapa buah kentang ke ladang. Nah, Banu kan tidak tahu bahwasanya kentang itu ternyata tumbuhnya di dalam tanah. Dia cari kesana kemari dan dia tidak menemukannya. Ya, lalu dia bilang sama nenek bahwasanya kentangnya belum tumbuh. Nah, nenek akhirnya memberitahu bahwasanya kentang itu sudah tumbuh banyak di ladang. Kamu harus mencarinya dengan baik. Ujung-ujungnya yang menemukannya adalah Janu, anjing peliharaan si Banu. Karena Janu saat itu sedang korek-korek tanah membantu Banu untuk menemukan kentang. Dan akhirnya kentangnya ketemu. Nah, jadi adik-adik, dari cerita kita hari ini kita dapat

0: program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hari yang menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.

Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103.6 Jetty FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103.6 Jetty FM.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, di suasana siang hari Minggu tanggal 20 September 2026 pukul 13, ketemu lagi bareng Sheila dan kita lagi ada di Zona Legenda. Jangan kemana-mana Rekan Jati, tetap konsen di sini karena dimanapun Anda berada, Sheila akan selalu menemani.

Rekan Jati masih di Zona Legenda bersama dengan Sheila yang gak usah dipukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Zona Legenda di hari Minggu ini, tema kita adalah Indonesian Idol dari panggung pencarian bakat menuju panggung kehidupan. Nah, Rekan Jati, kalau kita membahas tentang salah satu program pencarian bakat di televisi, yaitu Indonesian Idol. Jadi sebenarnya kita nggak bicara tentang siapa yang jadi juaranya, karena banyak sekali seasonnya ya, sampai sekarang sudah belasan season yang hadir. Dan karena di balik panggung Indonesian Idol itu sendiri, ada ribuan bahkan puluhan ribu orang yang datang membawa mimpi. Ada yang percaya, aku pasti menang. Ada yang mungkin awalnya, coba-coba aja ya pengen ikutan. Tapi ada juga yang udah persiapan dan latihan bertahun-tahun demi bisa berdiri di depan dewan juri. Dan faktanya, setelah masuk ke panggung Indonesian Idol, perjalanan mereka bisa membawa kemana-mana, Rekan Jati.

untuk jebolan Indonesian Idol sendiri, ada yang akhirnya benar-benar menjadi penyanyi, ada yang masuk ke dunia akting, ada yang udah punya lagu sendiri, dan ada juga yang mungkin gak jadi juara tapi tetap punya perjalanan panjang setelah kompetisi selesai. Nah, rekan jati, Indonesian Idol pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2004. Udah 22 tahun ternyata ya. Dan dari generasi pertama sampai sekarang sudah banyak sekali nama yang hadir dari panggung ini. Mungkin juara pertama ada Joy Tobing, juga ada Delon, Mike Mohede yang sekarang sedang kita dengarkan nomor bagusnya, juga ada Judika, Rini, Regina, wah rame sampai dengan generasi yang lebih baru seperti Lyodra, Tiara, Ziva, Mahalini. Jadi kalau hari ini kita nggak hanya melihat siapa sih yang jadi juaranya, tapi kita melihat gimana sih sebuah panggung pencarian bakat bisa menjadi awal dari perjalanan hidup seseorang. Rekan jati, ini dia zona legenda Indonesian Idol, dari panggung pencarian bakat menjadi panggung kehidupan.

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Legenda, dan hari ini kita mendengarkan Indonesian Idol. Rekan Jati, kalau ngomongin Indonesian Idol musim pertama, tentu nama Joy Tobing nggak mungkin dilewatkan ya. Dan tadi Anda baru mendengar nomor bagus Indonesian Idol musim pertama. Tentu nama Joy Tobing nggak mungkin dilewatkan ya. Dan tadi Anda baru mendengar nomor bagus dari Joy Tobing dengan tajuk Adakah? Karena Joy Tobing ini adalah orang pertama yang membawa pulang gelar juara Indonesian Idol. Tapi ternyata ya, sebelum ikut Indonesian Idol pun, Joy juga bukan orang yang benar-benar baru di dunia musik. Karena dia sudah juga bernyanyi lama, bahkan pernah punya album rohani dan lagu-lagu Batak. Jadi ketika Indonesian Idol lahir, Joy melihat ini sebagai kesempatan nih untuk mengembangkan karirnya lebih jauh. Dan akhirnya, Joy berhasil menjadi juara pertama. Dalam kalbuku, tapi yang menarik rekan Jati, menjadi juara pertama ternyata bukan berarti semuanya setelahnya berjalan mulus ya. Karena Joy kemudian mengalami persoalan dengan pihak manajemen dan perusahaan rekaman. Sampai akhirnya memutuskan kontraknya. Jadi kalau kita lihat perjalanan Joy Tobing, ada satu hal menarik nih. Karena kadang memenangkan sebuah kompetisi itu bukan akhir dari perjuangan. Malah bisa ini menjadi awal baru dari cerita yang sebenarnya. Nah, juga di Indonesian Idol musim pertama, juara duanya Del.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

Randyati masih bersama Sheila dan selamat datang dan selamat bergabung buat Anda yang baru saja konsen di Zona Legenda. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Indonesian Idol, yaitu sebuah audisi yang dilaksanakan oleh salah satu stasiun televisi yang saat ini usianya ternyata sudah 22 tahun. Kayaknya yang awal-awal dulu sering nonton Indonesian Idol sekarang usianya udah matang ya. Dan Anda sedang mendengarkan sebuah nomor dari Delon dengan judul Perasaanku. Rekan jadi untuk season kedua itu juara pertamanya ada Mike Mohede yang sebuah nomornya sudah Anda dengarkan di lagu pembuka kita. Dan untuk juara keduanya ini adalah Judika. Rekan jadi kalau kita ngomongin Judika ternyata ada cerita menarik dari perjalanan Judika di Indonesian Idol. Jadi mungkin kita membayangkan Judika adalah penyanyi dengan suara kuat ya. Kemudian juga lagu-lagu Judika juga rada-rada galau lah. Terus kalau udah nyanyi kayaknya memang gak pernah setengah-setengah, karena itu powernya sangat kuat sekali. Tapi ternyata Rekan Jati, perjalanan Judika menuju Indonesian Idol itu juga cukup menarik. Jadi waktu itu sebenarnya Judika udah pernah bermain musik bersama grupnya. Jadi sebelum beliau melakukan solo karir, ternyata sudah ada grup band Rekan Jati, namanya Antero Boys. Tapi dia belum menjadi penyanyi solo ya, karena masih dengan grup. Nah, suatu hari ini dia pulang setelah nyanyi di kafe, kemudian melihat tayangan final Indonesian Idol season pertama di televisi. Dan yang bertanding waktu itu adalah Joy Tobing dan Delon. Jadi ketika Judika melihat Joy Tobing dan Delon dalam hatinya, ah coba deh ikut. Akhirnya pada tahun 2005 dia benar-benar mengikuti audisi. Dan prosesnya juga gak sebentar, karena Judika bercerita bahwa dari sekitar jam 7 pagi sampai jam 8 malam baru akhirnya mendapat kesempatan bernyanyi. Wah, memang kesabarannya diuji ya. Dan kita tahu akhirnya seperti apa, karena Judika juga berhasil masuk sampai grand final dan menjadi juara dua. Memang Rekan Jati ya, kadang satu tayangan televisi bisa membuat seseorang mengambil keputusan dan akhirnya mengubah perjalanan hidupnya. Jadi mungkin dulu Judika menonton orang yang bertanding di panggung idol, namun tahun berikutnya justru dia sendiri yang berada di panggung itu.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, aku yang tersakiti dari Judika. Memang kalau Judika udah nyanyi, jadi pengen ikut nyanyi juga nggak sih? Memang lagu-lagunya ini mempunyai karakter kuat ya. Maka ya memang nggak bisa dipungkiri bahwa Judika merupakan runner-up Indonesian Idol season kedua.

Rekan Jati, kita lanjut lagi dengan cerita Indonesian Idol. Jadi kalau tadi kita cerita tentang orang-orang yang berhasil melewati panggung Indonesian Idol, sekarang ada ceritanya yang lucu nih, karena ternyata ada penyanyi yang sekarang sudah sangat terkenal, tapi dulu pernah coba ikut Indonesian Idol. Siapa kira-kira? Afgan. Jarak antara kita. Jadi ceritanya waktu itu Afgan masih SMA dan sebenarnya sudah mendaftarkan diri karena diajak sahabat nih yang suka menyanyi. Wah, banyak kejadian kayak gini kayaknya ya. Mau temenin sahabat malah jadi juara. Salah satunya Fatin nih. Nah, sampai di sini masih seperti biasa ya. Masalahnya muncul ketika Afgan udah sampai nih di depan pintu audisi. Namun dia bilang waktu itu dirinya memang sangat pemalu. Dan begitu tinggal menunggu giliran untuk masuk, wah malah panik. Bahkan katanya seperti merasa hampir pingsan. Wah, padahal artis yang cukup terkenal tapi ternyata bisa gugup Rekan Jati ketika mengikuti audisi. Dan akhirnya, bukannya masuk dan bernyanyi di depan juri, Afgan lebih memilih kabur naik taksi. Kebayang gak sih? Udah daftar, udah sampai di tempat audisi, tinggal masuk aja, malah pulang. Tapi Rekan Jati, cerita ini justru menarik karena beberapa tahun kemudian kita kenal Afgan sebagai salah satu penyanyi solo Indonesia. Bahkan kalau nggak salah Sheila pernah menjadi juri Indonesian Idol. Ya, memang ternyata keberanian seseorang bisa datang belakangan ya. Padahal kesempatannya udah di depan mata. Tapi ya kita sendiri belum siap mengambilnya pada saat itu. Walaupun akhirnya ya mungkin jalan menuju kesuksesan juga ada banyak Rekan Jati, bukan hanya mengikuti kompetisi. Tapi walaupun berliku, yang penting jangan pernah menyerah.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

kan Gati, namanya juga hidup memang gitu ya. Ada hal-hal yang memang gak bisa kita tahan supaya tetap tinggal. Dan ada orang-orang yang memang harus kita relakan pergi. Tapi ada satu hal yang jangan pernah kita lupa, selagi masih ada kesempatan, sayangi orang-orang yang kita punya hari ini. Jangan nunggu kehilangan dulu, baru kemudian kita sadar betapa berharganya dia. Rekan Jati masih bersama Shilai di Zona Legenda. Dan untuk edisi hari ini kita akan membahas, ngobrol-ngobrol tentang sebuah audisi penyanyi di salah satu stasiun televisi, yaitu Indonesian Idol. Kalau tadi kita udah cerita nih tentang Afgan yang udah sampai di depan pintu audisi tapi kabur. Nah sekarang ada cerita yang kebalik. Orang ini justru awalnya gak mau ikut Indonesian Idol. Namanya Firza. Jadi waktu itu Firza memang udah suka banget dengan musik, bahkan dia udah bermain musik diam-diam, karena keluarganya sebenarnya gak setuju nih kalau dia jadi penyanyi. Jadi dia memang ya punya pemikiran dan jalan yang dia inginkan. Nah ketika ada Indonesian Idol, Firza malah berpikir, ah ngapain ikutan, biasa ke ajang-ajang bakat ini terlalu instan gak sih? Sampai akhirnya yang mengubah pikiran dari Firza justru ibunya sendiri. Jadi rekan Jati, ibu dari Firza meminta Firza untuk ikut audisi. Dan akhirnya dia berangkat. BTW Firza ini dari Aceh loh. Tapi perjuangannya juga gak sebentar. Karena Firza, kalau gak salah Sheila, di Langsa apa ya. Jadi itu audisinya ngambil di Medan. Dan Firza datang sekitar jam 4 pagi dan baru mendapat kesempatan setelah menunggu sampai sekitar jam 4 sore. Wah, hampir 12 jam ya. Dan katanya waktu itu ada lebih dari 20 ribu orang yang ikut audisi. Tapi Firza memilih tetap mengikuti prosesnya tanpa mengambil jalur khusus. Sampai akhirnya Firza lolos ke Jakarta.

Dan kita tahu kelanjutannya rekan Jati karena Firza berhasil menjadi juara 3 Indonesian Idol musim ke-8. Dan setelah itu namanya justru makin dikenal. Jadi menarik ya, awalnya ya pikiran nggak mau nih, beda sama Judika. Kalau Judika lihat Jay Tobing, besok aku harus berdiri di panggung ini. Tapi malah sebenarnya Firza nggak percaya nih dengan cara-cara instan seperti program pencarian bakat. Ya kadang ya orang memang awalnya kita pikir nggak mau lah ngambil sebuah kesempatan. Justru akhirnya dia yang mengambil kesempatan itu dan hidupnya berubah.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

0: Pakaian ganti seperti yang kau minta dari Firza, yang merupakan salah satu finalis Indonesian Idol yang juga asal Aceh. Jadi ya, kita juga berbangga hati lah bahwa dari Aceh juga sudah ada yang memenangkan juara 3 Indonesian Idol season 8. Nah, kita lanjut nih ke finalis dari season 9, ada Marion Jola.
1: Maafkan aku.
0: Rekan Jati, kalau ngomongin Marion Jola, ada satu bagian dari perjalanan Indonesian Idol yang mungkin saat itu cukup berat buat dia. Karena waktu itu Marion Jola masih sangat muda, usianya baru 17 tahun, dan sedang mengikuti Indonesian Idol. Namun di tengah kompetisi tiba-tiba beredar sebuah video di internet yang disebut-sebut mirip dirinya. Karena itu namanya langsung ramai dibicarakan. Bayangkan ya, masih muda. Ini lagi kompetisi yang harus fokus untuk meraih juara ya, dan harus mikirin penampilan, harus latihan, malah tiba-tiba harus menghadapi pemberitaan seperti itu.
1: Aku tahu ku takkan bisa.
0: Marion kemudian menegaskan rekan Jati bahwa perempuan dalam video tersebut bukan dirinya. Dan yang menarik, meskipun sedang menghadapi masalah, dia tetap melanjutkan kompetisi. Wah, kalau ingat momen-momen itu ya, Sheila juga sempat mengikuti Marion Jola karena dari awal itu menjadi pusat perhatian bahkan ketika audisi. Tapi ya, bagi anak seorang perempuan yang masih berusia 17 tahun, pada saat itu memang agak berat masalahnya. Bukan agak berat, kayaknya memang berat lah. Dan salut juga karena Marion Jola pada saat itu nggak berhenti berkompetisi dan bahkan melanjutkan. Bahkan ketika harus tampil live untuk pertama kalinya setelah kejadian tersebut, Marion Jola tetap naik panggung. Dan dia pernah cerita waktu itu mentalnya sempat jatuh, sempat shock, tapi dia memilih untuk nggak panik. Dan ayahnya juga menjadi salah satu orang yang menguatkan dia. Rekan Jati, menurut Sheila ya, bagian ini justru penting dalam perjalanan Marion. Karena Indonesian Idol bukan hanya menjadi tempat dia menunjukkan kemampuan bernyanyi, tapi juga menjadi tempat dia menghadapi salah satu ujian terberat di usianya yang masih sangat muda. Dan setelah semua itu lewat, Marion tetap melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya kita mengenalnya bukan lagi karena masalah tersebut, tapi karena karya-karya yang dihasilkan.

pengen jadi so in love dari Marion Jola. Kayaknya kalau Marion Jola ini agak berbeda warna musiknya dengan finalis-finalis yang sebelumnya kita dengarkan. Karena nuansa yang diberikan lebih sensual kayaknya ya. Terus juga ada ritme-ritme agak-agak jazzy lah. Dan nomor-nomor yang dihadirkan dari Marion Jola juga gak selalu galau, malah lebih sering yang ada beatnya nih. Rekan-rekan, jadi kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang Indonesian Idol dari panggung audisi menuju panggung kehidupan. Sekarang kita membahas tentang Tiara Andini di atas panggung. Memang kalau kita lihat seperti yang sudah biasa tampil ya, apalagi beliau juga memang penyanyi dari panggung ke panggung di Jember. Jadi sebenarnya panggung ya memang bukan benar-benar baru buat seorang Tiara Andini. Tapi namanya juga penyanyi ya, pengalaman di atas panggung pasti macam-macam. Jadi Tiara Andini pernah cerita, katanya dia pernah lupa lirik saat tampil. Kalau itu mungkin masih bisa diatasi dengan senyum ya, terus lanjut lagi. Tapi dia juga pernah cerita bahwa pernah jatuh dari panggung. Dan ini ceritanya memang beneran ya. Jadi waktu itu Tiara tampil dengan memakai sepatu hak tinggi. Tapi dia nggak tahu tuh kalau permukaan panggungnya ternyata gak rata karena tertutup karpet. Alhasil, ya sudah jatuhlah dia. Tapi ya rekan jati, justru dari cerita-cerita ini kita jadi tahu bahwa sebelum menjadi penyanyi yang kita kenal seperti sekarang, banyak juga momen-momen yang bikin malu ya. Oke, mungkin gak bikin malu aja, lebih bikin panik tepatnya ya, karena lagi tampil nih. Bahkan mungkin aduh gak pengen lagi, pengen menghilang gitu ya. Bedanya mereka tetap profesional, tetap naik lagi ke panggung, dan Tiara kemudian membawa pengalaman panggungnya itu sampai ke Indonesian Idol dan menjadi runner up Indonesian Idol ke-10. Jadi ternyata rekan jati, sebelum hadirlah, sebelum disorot banyak kamera besar dan panggung televisi, ada banyak panggung-panggung kecil dan banyak kejadian-kejadian penting lah di panggung ya. Sebenarnya kalau mau dibahas masih panjang nih, tapi tetap konsen ya rekan jati.

Rekan Jati, benar nggak kalau kita katakan bahwa suasana hati kita juga sesuai dengan lagu-lagu yang kita dengarkan? Biasanya kalau dengar lagu galau, ikut galau. Tapi kalau lagunya semangat, jadi ikut semangat nih. Oke Rekan Jati, kita lanjut lagi. Jadi kalau kita ngomongin tentang penyanyi Indonesian Idol musim yang terdekat, yaitu ada Sabrina Lenor yang merupakan juara Indonesian Idol season ke-13 pada tahun 2025. Tapi ternyata perjalanan Sabrina di Idol nggak mulus-mulus aja katanya, karena ada kejadian yang cukup bikin deg-degan. Karena ketika dia masuk top 5 waktu itu, Sabrina akan tampil dan berkolaborasi dengan Andi Rianto. Tapi saat GR, tiba-tiba suaranya hilang total loh, bukan serak, memang benar-benar nggak keluar. Padahal saat itu Sabrina memang sedang mengalami masalah pada pita suara dan harus menjalani perawatan. Bahkan dokter udah bilang harus istirahat nyanyi dulu. Nah kalau kita bayangkan ya, ini udah nyampe top 5 nih, tinggal beberapa langkah lagi menuju final. Tiba-tiba pas GR suaranya malah nggak ada. Gimana mau nyanyi? Coba gitu ya. Dan ini bukan hanya soal lupa lirik, bukan hanya false, tapi ya orangnya nggak bisa nyanyi karena suaranya nggak bisa diajak kerjasama. Dan Andi Rianto waktu itu menyarankan, udah Sabrina kalau nggak usah memaksakan diri. Tapi akhirnya ketika waktunya tampil dan Sabrina naik ke panggung, dia bilang saat tampil itu adrenalinnya membuat suaranya kembali, alhamdulillah. Dan ternyata Sabrina berhasil melewati momen tersebut dan terus melaju sampai akhirnya menjadi juara Indonesian Idol musim ke-13. Jadi Rekan Jati, kalau kita lihat Sabrina sekarang, mungkin yang kita ingat, wah suaranya, looknya sensual dan orangnya cantik sekali ya. Tapi ternyata di balik suara itu juga pernah ada momen-momen ketika dia bahkan nggak tahu nih kok suaranya udah nggak bisa keluar ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini juga merupakan salah satu single dari Sabrina Lenor, pendamping Tahta Hatiku.

Kakang Jati, nggak terasa ya udah 2 jam kita ngobrol tentang Indonesian Idol, mulai dari Joy Tobing, Delon, Firza, Marian Jola, sampai cerita-cerita dari generasi yang baru nih. Dan ternyata kalau kita lihat lagi perjalanan mereka, yang kita ingat bukan hanya siapa juaranya, tapi juga kejadian-kejadian kecil sepanjang perjalanan mereka. Memang ceritanya lucu-lucu ya rekan Jeti, ada yang kabur dari audisi, ada yang jatuh dari panggung, dan ada yang harus berjuang ketika kondisi udah gak mudah. Bahkan ada yang pernah kehilangan suara nih. Karena memang panggung pencarian bakat itu cuma berlangsung beberapa menit ketika kamera nyala. Tapi perjalanan sebelahnya bisa menjadi bertahun-tahun ya. Jadi sebenarnya Indonesian Idol bukan cuma gimana sih pencarian bakat atau mencari siapa yang paling bagus, tapi juga tentang gimana nih panggung bisa menjadi awal dari perjalanan hidup seseorang. Rekan Jati, terima kasih sudah menemani Sheila di Zona Legenda hari ini, yaitu Indonesian Idol dari panggung bakat menjadi panggung kehidupan. Dari Jalan Widana, nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila send off dari ruang dengar Anda. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan pernah merasa sendiri, karena sendirian bukan berarti kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Jati. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini hari Minggu 20 September 2026, Nisia kembali menemani rekan Jati di zona nostalgia. Rekan Jati, ya usia boleh bertambah ya, terus jika waktu terus berjalan, tapi kita harus ya, kita harus tetap menjaga diri kita baik-baik ya. Di usia yang semakin lanjut ya rekan Jati, di usia yang semakin tua, itu banyak hal-hal sederhana yang masih bisa kita lakukan dan itu adalah kebahagiaan. Misalnya masih bisa masak sendiri ya, terus juga masih bisa jalan-jalan atau masih bersama dengan orang yang kita cintai. Sultan Marbagus dari Rafika Duri, rekan Jati, Tirai.

103,6 Jati FM The Heart Banda Aceh Rekan Jati. Rekan Jati menikmati zona nostalgia di kesempatan sore hari ini hingga nanti ke pukul 17 waktu Indonesia bagian barat ya. Sekarang kita menikmati dulu nomor-nomor lama dari negeri sendiri, lalu nanti kita akan menikmati nomor-nomor lama dari mancanegara. Dan misalnya Rekan Jati nih pengen ya, ada nomor lama yang pengen dinikmati pada kesempatan hari ini, silakan aja ke 0811 682 1036 ya. Nesya akan menghadirkan nomor-nomor lama yang ingin Rekan Jati nikmati tentunya.

Danesya lanjut rekam jati dari Krisye dengan hening. Oke, selamat sore untuk Dewi. Ini nomor hening yang reka yang Dewi inginkan tertunda satu minggu ya. Oke, selamat sore dan bahagia selalu.

Ya, masih 103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, rekan Jati, nomor bagus dari Faris RM ya, Selangkah ke Seberang. Kalau biasanya rekan Jati mendengarkan Faris RM lewat Barcelona ya, lalu juga dengan nomor-nomor lain ya, tentu saja untuk hari ini sengaja nih saya hadirkan Selangkah ke Seberang. Tentu saja ini untuk membuat memberi warna dari apa yang ada di pikiran rekan Jati tentang Faris RM. Dan kita lanjutkan Jati dengan Agnes Mo dengan pernikahan dini. Kalau cerita tentang nikah buru-buru ya, usianya belum cukup untuk menikah, itu memang sudah lama banget diingatin gitu. Supaya jangan sampai buru-buru menikah sedangkan di saat usia masih sangat muda. Di era tahun 80-an rekan Jati, Agnes Mo dengan pernikahan dini.

103,6 Jati FM, Dahat Banda Aceh, Rekan Jati, masih di zona nostalgia pernikahan dini dari Agnes Mo ya. Kalau di era tahun 80-an dulu, kira-kira seberapa ya

tadi masih tidur. Lalu juga selamat sore buat yang sedang jalan-jalan ya, yang menikmati suasana sore di kesempatan hari ini. Emang pas nih, tidak terlalu panas ya cuacanya. Aku suka kamu, Trio Libels.

Ya, nawar bagus rekan jati dari Trio Labels dengan Aku Suka Kamu. Rekan jati, kalau ada merasa hati yang gak tenang ya pada kesempatan hari ini, rekan jati gak perlu susah, karena sebenarnya begini, hati yang tenang itu sebenarnya kunci untuk melihat keindahan di sekitar kita. Ya, meskipun kita sedang sendirian, gak masalah. Ya, rekan jati, karena itu, ya, maka tenangkanlah hati sehingga kita bisa melihat keindahan di sekitar kita biarpun kita sedang sendirian. Tapi tentunya rekan jati gak sendirian. 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, setia menemani. Satu nomor dari Mahadewi, rekan jati, sumpah I love you.

Oke, rekan Jati masih di 103,6 Jati FM di Zona Nostalgia dari Mahadewi dengan nomornya Sumpah I Love You. Oke, buat yang banyak kerja ya, meskipun hari libur bagi orang lain, tapi buat kita itu adalah pekerjaan, gak masalah ya. Ya, kerjain aja dengan ikhlas ya, dan yang paling penting adalah pasti ada hasilnya. Oke, ini saya terus lanjut ya, rekan Jati dengan Melly Guslow dengan satu nomornya Gantung. Ada yang komentar gini, aduh Nisha gak tahu ya mau request lagu apa gitu, lupa judulnya tapi tahu syairnya. Atau juga ketika Nisha hadirkan, oh iya, nomor ini pernah dinikmati 20 tahun yang lalu ya. Oh ini ya, wow ini udah 30 tahun yang lalu ya. Oke, Melly Guslow dengan Gantung, ini di era tahun 90-an.

Akhirnya kan jatuh Melly Goeslaw dengan Gantung ya, merupakan nomor lanjut ya dari Zona Nostalgia di kesempatan sore hari ini. Ya rekan Jati, kalau seandainya kita dijauhi oleh orang-orang ya, ada orang yang menjauhi kita, kita tuh gak usah susah ya, simple aja. Kalau ada orang menjauhi kita, kita jauhkan dari mereka. Kalau orang tuh gak mau atau gak suka kita, kita tuh gak perlu tunjukin muka. Segera aja pergi ke tempat di mana kita dihargai. Kenapa? Karena kita berhak memilih hidup di jalan yang kita jalani. Kenapa? Karena esok masih ada. Utalikumahua.

Ya, esok kan masih ada Rekan Jati dari Utali Kumahua ya. Masih di zona nostalgia Rekan Jati, udah 39 menit ya, berlewat dari pukul 15 waktu Indonesia bagian barat ya. Oke, kita lanjut Rekan Jati dari Titi DJ dengan Sinja dalam Rine Hujan.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

103,6 Jati FM The Heart Banda Aceh Rekan Jati. Ya, kita telah melaksanakan ibadah salat asar untuk hari ini dan semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Satu nomor bagus dari Novia Kolopaking dengan menyebut nama Allah. Oke Rekan Jati, zona nostalgia Nisha terus lanjutkan ya di kesempatan sore hari ini. Selamat sore buat yang baru jumpa. Dan yang kita jelang nomor bagus dari Jayanti Mandasari dengan Kusadari. Selamat sore buat semuanya dan bahagia selalu tentunya. Ya, kita dengan setia menemani Rekan Jati.

Kita tinggalkan Jayanti Mandasari dengan nomornya Kusadari, rekan jati ya. Dan saya lanjutin nih dengan Ruth Sahanaya, Merenda Kasih. Rekan jati, nanti di pukul 16 ke 17 kita menikmati nomor-nomor lama dari mancanegara. Oke, Nisha berusaha menata dengan baik ya, menata pikiran kamu, menata hati rekan jati ya. Semoga bahagia di kesempatan sore hari ini.

Satu nomor pembuka suara ya, dari sesi kedua kita dari Brand Adam dengan Sign Alike ya. Oke, Rekan Jati Indonesia masih terus nemenin Rekan Jati hingga nanti ke pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, silakan aja yang pengen dengerin ke 0811-682-1036. Nomor-nomor lama yang ingin dinikmati. Ini untuk nyemangatin Rekan Jati ya. Makanya saya hadirkan nomor-nomor yang gimana ya? Yang energik sedikit ya. Jangan yang mendayu-dayu. Nanti setelah Rekan Jati semangat, baru Nesya hadirkan nomor yang membawa perasaan. Whitney Houston dengan I Wanna Dance With Somebody.

Ya, nomor bagus Rekan Jati dari Whitney Houston dengan I Wanna Dance With Somebody. Rekan Jati, ada yang mau ngedance dengan siapa? Oke. Ini saya berusaha ya membuat suasana menyenangkan di kesempatan sore hari ini Rekan Jati dengan nomor-nomor lama yang sangat asik untuk kembali kita nikmati di zona nostalgia. Oke, buat Rekan Jati yang sedang kesel, yang sedang marah, rasanya aduh gimana nih ya. Jadi terus rasanya gak puas dengan apa yang kita miliki, gak puas dengan apapun ya. Rekan Jati, itu kebahagiaan itu tidak datang dari luar diri kita ya. Jadi sesungguhnya kebahagiaan itu ada dari dalam kita sendiri. Jadi kebahagiaan tidak tergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita memandang apa yang kita miliki. Satu nomor bagus dari Madonna, Who's That Girl?

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Ya, nomor bagus dari Mick Jagger, rekan jati Dancing in the Starlight. Oke, masih terus Nesya yang menemani rekan jati di suasana sore hari ini, ya. Membawa ke membawa ke kenangan masa lalu, tapi harus semangat untuk hari ini dan esok. Kita dengarkan nih Tina Charles dengan satu nomornya I Love to Love.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

luar biasa rekan jati. Ketika kita melihat senyum seseorang yang kita cintai, I can do anything. Oh, luar biasa, hanya melihat senyumnya aja terus bisa melakukan apapun. Luar biasa. Nomor bagus rekan dari Bad English, When I See You Smile. Masih terus kita lanjut rekan jati dari Scorpion yang satu ini. When you come into my life, ya gimana caranya ya pada saat seseorang itu masuk dalam kehidupan kita. Selamat sore rekan jati. Kita senang-senang nih di zona nostalgia di kesempatan sore hari ini.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6.

Yeah, together you and I. Ya, yeah, semua kita ingin bersama dengan orang kita cintai itu selamanya. Ya, yeah, selamanya. Rasanya nggak mau terpisahkan lagi. Dolly Parton, rekan jati dengan satu nomornya Together You and I. Masih terus Nisha nemenin rekan jati di kesempatan sore hari ini, ya. Mau yang sedang kerja, yang sedang duduk aja, juga yang sedang jalan-jalan. Dari Julio Iglesias, rekan jati, Waiting for a Girl Like You.

Masih di suasana bernostalgia rekan jati, satu nomor dari Julio Iglesias untuk Anda, Waiting for a Girl Like You. Yang seperti apa ya? Mungkin yang seperti kamu ya, atau seperti saya kali ya. Oke, nomor-nomor lama ini memang asik ya untuk kembali kita nikmati. Dan dari Commodores ya juga ada nomor bagus, Sweet Love.

Kita tinggalkan Commodores dengan Sweet Love ya. Kita jalan lagi ke tahun yang selanjutnya, rekan Jati. Dari Radiohead dengan satu nomornya Creep. Sore baik untuk semuanya, dan tentu saja Nesya menginginkan ya, semua kita dalam keadaan bahagia di kesempatan sore hari ini.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Inilah 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, Rekan Jati. Satu nomor bagus dari Bon Jovi, Always. Rekan Jati Indonesia udah nemenin Rekan Jati di kesempatan sore hari ini di Zona Nostalgia di hari Minggu 20 September 2026. Bagaimana nomor-nomor bagus ya, nomor-nomor lama yang Indonesia hadirkan untuk Rekan Jati, berkenan di hati Rekan Jati ya. Mengenang masa lalu, lalu siap menghadapi hari ini dan juga hari esok. Akhir Rekan Jati dari Jalan Wedana, nomor 57 Mibu Banda Aceh, Indonesia sign off ya. Nomor terakhir nih, She's Gone dari Steel Heart. Indonesia selalu ingatin Rekan Jati, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103,6

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, nah, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
3: 103,6 Jati FM.
0: Sketsa Keluarga.
4: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak, misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak, itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
3: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
4: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
0: Inspirasi Sehat.
5: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
6: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim enggak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan. Sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali dan menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi weekend kali ini Minggu 20 September 2026. Kita bahas hal-hal keren tentunya sampai nanti di jam 8, dan juga nomor-nomor keren untuk Anda. Jadi konsen ya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore yang paling baik untuk Anda nih yang baru saja konsen di sini. Apa kabarnya? Semoga masih dalam kondisi yang paling baik dan juga menyenangkan. Nah, Rekan Jati, biasanya kita weekend suka melakukan hal-hal yang kita senangi ya. Entah hobi ataupun berselancar di dunia maya, browsing ya. Atau banyak aplikasi-aplikasi yang Anda gunakan, termasuk ya aplikasi dating nih, Rekan Jati. Jadi ya, mungkin ada di antara kita yang punya ikhtiar nih untuk mendapatkan pasangan tapi melalui jalur online. Nah, Rekan Jati, jalur online ini gak masalah ya sebenarnya, karena ini justru memperluas jangkauan ya. Mana tahu pasangan terbaik yang bisa Anda dapatkan ini gak di satu kota dengan Anda, tapi bisa juga di luar kota, bahkan di luar negara Anda sendiri atau di luar Indonesia. Tapi hati-hati Rekan Jati ya, karena semakin canggih dunia ini, tentu saja penipuannya juga semakin canggih. Nah, dalam kita mengenal ya, ini biasanya kan melalui aplikasi dating atau via media sosial. Nah, ini biasanya banyak orang-orang yang juga melakukan honey trap ya. Atau kalau diartikan ini seperti jebakan ataupun perangkap madu. Rekan Jati, honey trap ya atau perangkap madu ini adalah taktik penyamaran atau manipulasi di mana seseorang menggunakan daya tarik fisiknya atau romantis untuk menjebak korban demi mendapatkan keuntungan tertentu. Rekan Jati mungkin sudah banyak sekali mendengar gitu ya, atau juga membaca bahwa banyak nih korban-korban terutama perempuan ya yang ditipu pasangan dari luar yang katanya kesusahan nih untuk pergi ke Indonesia atau punya masalah nih di ketika mau berangkat ke sini, jadi harus menyetorkan uang dahulu. Nah, ini Rekan Jati salah satu teknik dari honey trap ini, dan taktik ini itu paling sering digunakan dalam dunia intelijen. Nanti kita bahas terpisah ya. Dunia spionase ya, di investigasi swasta hingga tindakan kriminal seperti pemerasan. Nah, gimana nih awalnya ya jebakan honey trap ini ya disebar gitu ya, atau di apa ya diumpankan gitu ya kepada kita nih, terutama perempuan. Seperti apa caranya, saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut ini. Jadi pastikan Rekan Jati terus konsen di sini.

0: begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Terima kasih untuk Anda, rekan Jati, yang masih terus konsen di sini. Ada cerdik dan bijaksana darinya Humania. Dua karakter yang sepertinya harus kita punya nih, rekan Jati, ketika kita memulai ya untuk mengenal orang-orang di dunia maya, apalagi kalau kita punya niat nih untuk mencari pasangan di sana.

Narkan Jati, kita masih berbicara tentang honey trap ya. Ini seperti manipulasi di mana seseorang ini menggunakan daya tarik fisik atau romantis ya untuk menjebak seseorang maksudnya demi mendapatkan keuntungan tertentu. Jadi bisa juga dikatakan ya modus penipuan online yang memanfaatkan perasaan cinta nih dan juga perhatian untuk menguras uang Anda dan juga data pribadi Anda. Narkan Jati, gimana caranya ya honey trap ini bekerja? Jadi pertama tentu saja nggak langsung minta uang ya. Atau menampakkan nih sifat aslinya. Jadi yang pertama, mereka pasti ini melakukan pendekatan. Jadi pelaku ya, yang di sini bisa disebut sebagai honey trapper, ini akan mendekati target dengan berpura-pura tertarik secara romantis ya, dan juga yang lain-lainnya. Nah, kemudian setelah pendekatan nih rekan Jati, mungkin ya kalau di media sosial mungkin menjadikan teman dulu, kemudian juga memberikan like gitu ya, komen tipis-tipis gitu ya sebagai awal mula pendekatan untuk menipu si target. Nah, setelah pendekatan, nah para pelaku ini membangun hubungan. Jadi di sini rekan Jati yang penting ya, pelaku ini membangun kedekatan emosional untuk mendapatkan kepercayaan target. Nah, macam-macam di sini ya rekan Jati membangun hubungannya dengan cara bertanya untuk hal-hal yang sederhana dulu, kemudian juga mungkin memberikan perhatian tipis-tipis ya, sampai perhatian yang memang membuat perempuan ini meleleh atau membuat perempuan ini kehilangan bentengnya.

Dan rekan jati tentu saja ya, ketika mereka memilih target, ini mereka menyasar orang-orang ya yang terlihat kesepian atau mudah percaya. Dan kemudian juga mudah ya untuk apa ya, meleleh gitu ya. Dengan pujian dan juga perhatian berlebihan. Dan di sini rekan jati harus hati-hati, jadi jangan mudah percaya nih untuk orang yang tiba-tiba kalau dulu mungkin dikenal dengan SKSD gitu ya, rekan jati, sok kenal, sok dekat. Nah, kemudian setelah pendekatan, kemudian juga membangun hubungan, nah, para pelaku ini melakukan penjebakan. Karena ketika dilihat target lengah, nah, pelaku ini akan mengumpulkan informasi rahasia, kemudian menjebak target dalam situasi kompromistis gitu ya. Jadi misalnya merekam aktivitas yang gak boleh dilakukan secara rahasia atau membujuk target melakukan tindakan ilegal. Jadi memang ketika kita berhubungan dengan orang-orang asing ya rekan jati di media sosial, apakah mungkin ketika kita melakukan video call atau mungkin hanya sekedar ngobrol saja, jadi memang harus hati-hati punya ilmunya gitu ya. Karena memang penipuan di masa digital ini semakin lama semakin canggih. Dan terkadang rekan jati, literasi digital ya tidak semua orang paham. Nah, disinilah para pelaku ya dengan mudah menipu targetnya.

Dan nanti saya akan kembali lagi yang akan membahas tentang honey trap, dan nanti kita akan bahas kalau ciri-ciri nih ya dari honey trap itu apa supaya rekan Jati bisa jadi awas. Jangan kemana-mana, setelah break salat maghrib, saya akan kembali untuk Anda.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untukku.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat malam ya untuk Anda yang sedang konsen melalui streaming di www.radiojatifm.com ataupun via aplikasi-aplikasi lainnya. Dan apa kabarnya di malam hari ini? Ya, semoga kalau ada di antara Anda yang masih terus bekerja ya, atau sudah masuk kerja, mungkin ada kerjaan tambahan. Semoga kerjaannya cepat selesai, dan kalau belum selesai, masih Yasmin temani Rekan Jati semua sampai nanti di jam 8. Nah, Rekan Jati, kalau sekarang rasanya sulit ya menemukan orang-orang yang tidak memiliki sosial media. Dan banyak juga di antara kita yang memiliki teman gak hanya di kota kita sendiri, tapi juga di luar kota, bahkan di luar negara. Saling tukar pikiran ya, tukar informasi-informasi yang mungkin enak untuk didiskusikan. Bahkan juga ada nih di antara kita yang berusaha untuk mencari pasangan. Nah, tapi Rekan Jati, media sosial ini rentan sekali dengan penipuan ya. Banyak orang nih yang bisa membuat profil gitu ya secara instan, kemudian juga mengambil profil orang lain yang secara fisik menarik ya, dari wajah, kemudian dari bentuk tubuh, dan dari yang lain-lainnya. Nah, bahayanya ketika ya profil ini digunakan gitu ya untuk menipu orang lain, apalagi menggunakan honey trap. Dan gimana caranya supaya kita tahu ya kalau ini tanda-tanda nih sepertinya orang ini ya atau yang menggunakan media sosial ABC dan D ini ingin menipu saya. Nah, ciri-cirinya Rekan Jati yang pertama adalah terlalu cepat menunjukkan ketertarikan atau kedekatan emosional. Ini bahaya ya Rekan Jati. Di mana di sini itu pelaku berusaha membangun kedekatan secara intens dalam waktu singkat. Nah, orang normal Rekan Jati itu pasti agak sulit ya untuk membangun hubungan yang dalam, apalagi dalam waktu yang singkat. Jadi pasti di antara kita ini punya kewaspadaan ya bahwa wah, ini jangan-jangan orang ini ingin menipu kita. Tapi kalau ada nih yang berusaha kemudian juga apa ya istilahnya membabi buta nih Rekan Jati, berusaha untuk katakanlah mengucapkan hal-hal manis gitu ya, dan ini terus-menerus dan berulang, nah ini bisa menjadi red flag ya atau tanda-tanda bahaya. Dan yang kedua adalah profil media sosialnya ini tampak meyakinkan tapi minim aktivitas asli. Nah, ini banyak kemungkinannya ya Rekan Jati, bisa jadi orangnya memang gak terlalu sibuk gitu ya dengan media sosial dan ingin menjaga hal tetap privat. Tapi ya bisa saja ini adalah pelaku honey trap. Jadi informasi pribadinya terbatas, kemudian postingannya sedikit, atau interaksi dengan teman sangat minim. Nah, ini jadi tanda-tanda kedua ya, sepertinya ini orang akan melakukan honey trap. Nah, ciri-ciri selanjutnya adalah sering menanyakan informasi pribadi nih Rekan Jati, pekerjaan atau aktivitas sehari-hari secara detail. Jadi kalau misalnya ada orang yang tanya pekerjaan, tapi secara umum ya nggak masalah gitu ya, karena ini juga bukan sesuatu yang harus dirahasiakan kecuali Anda mata-mata. Tapi kalau pelaku ini berusaha menggali informasi secara perlahan untuk memperoleh data penting, nah ini yang harus diwaspadai. Nah, Rekan Jati, saya akan kembali dengan ciri-ciri honey trap selanjutnya, tapi jangan kemana-mana, terus konsen di sini. Tentu saja masih sampai nanti jam 8 akan membersamai Anda.

0: Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak terasa sudah 13 menit ya, lepas dari pukul 7 malam. Selamat malam yang paling baik nih untuk Anda semuanya. Rekan Jati termasuk yang sedang ya menonton kita di live TikToknya Jati FM. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang paling sehat dan juga paling membahagiakan. Kita masih berbicara tentang honey trap ya, rekan Jati, atau jebakan madu. Jadi ini seperti teknik manipulasi perasaan ya. Manipulasi cinta yang dilakukan orang-orang untuk mengeruk keuntungan ya. Baik keuntungan secara finansial ataupun non-finansial. Dan rekan Jati, jebakan madu ini tidak hanya bisa dilakukan untuk individu-individu, artinya tidak terkait dengan jabatan apapun, tapi juga bisa untuk orang-orang yang menduduki posisi-posisi penting. Jadi mereka tidak mencari keuntungan secara finansial, tapi mencari rahasia penting nih yang dipegang oleh orang-orang tertentu. Nah, ini bisa perempuan, bisa laki-laki. Nah, gimana caranya supaya kita mengenali orang-orang ya, atau pelaku honey trap, atau juga disebut honey trapper? Yang pertama, tadi rekan Jati, ini ketika orangnya terlalu cepat menunjukkan ketertarikan atau kedekatan emosional. Kemudian juga profil media sosial tampaknya keren gitu ya, meyakinkan, tapi minim aktivitas asli. Nah, kemudian sering menanyakan informasi pribadi dan juga aktivitas sehari-hari secara detail. Ini bahaya ya, tapi kalau secara umum saja rasanya gak ada masalah. Nah, kemudian, nah ini yang penting rekan Jati, berusaha memindahkan komunikasi ke aplikasi yang lebih privat. Nah, di sini pelaku mengajak ya ke aplikasi chat pribadi agar komunikasi tidak terdeteksi atau terlacak. Tapi kalau memang rekan Jati punya ilmunya nih ya, bisa kira-kira punya radar yang cukup kuat. Kalau misalnya dipindahkan ke chat pribadi tapi masih bisa menjaga diri, gak masalah ya. Yang penting mengenal kemampuannya, kemampuan dirinya rekan Jati. Dan yang terakhir adalah ketika para pelaku ini meminta foto, dokumen, atau informasi yang seharusnya tidak dibagikan. Jadi rekan Jati, supaya amannya ya, ini jangan membagikan foto-foto, terutama foto-foto pribadi dan juga dokumen-dokumen yang sifatnya penting ya, kecuali memang untuk kantor ya, sesama teman di kantor gitu ya. Tapi kalau di luar itu hati-hati, karena di sini pelakunya menggunakan alasan ya banyak sekali gitu rekan Jati, tapi tujuannya adalah mendapatkan data sensitif, apalagi kalau profesinya rekan Jati ini adalah profesi penting gitu ya, bekerja di instansi pemerintah yang cukup sensitif dan juga punya posisi. Jadi hati-hati ya. Nah, nanti kita akan bahas gimana cara menghindari honey trap ini. Tapi setelah beberapa nomor berikut, sebelum lari ke sana, kita akan bahas salah satu sejarah gitu ya. Atau cerita di mana honey trap ini juga digunakan dalam dunia intelijen atau dunia spionase. Penasaran seperti apa? Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM. Kali ini rekan Jati, satu nomor keren sebenarnya ya, yang juga penting nih untuk para perempuan. Jadi kalau sedang jatuh cinta, apalagi dengan orang-orang di media sosial ya, jangan dengar kata-katanya, tapi pembuktiannya. More than words, extreme.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati Jebakan Madu atau Honey Trap ini juga ada di dunia intelijen. Dan di sini taktik spionase ya, yang menggunakan hubungan romantis atau juga fisik untuk memanipulasi target demi mendapatkan informasi atau melakukan pemerasan. Nah, Rekan Jati, banyak sekali ya tokoh-tokoh yang melakukan honey trap ini yang cukup terkenal di dunia. Nah, kalau Rekan Jati juga suka nih dunia intelijen, pasti nggak asing dengan nama Matahari. Ini nama apa ya? Nama mata-matanya ya, bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Margareta Gertruda Zelle. Jadi ini adalah tokoh honey trap yang paling ikonik ya dalam sejarah. Dan ia merupakan seorang penari dan juga kortesan. Jadi seperti pendamping gitu ya, Rekan Jati mungkin mengerti maksudnya kemana. Asal Belanda yang aktif selama Perang Dunia Pertama. Nah, di sini Matahari banyak sekali melakukan pendekatan ya, Rekan Jati, pendekatan secara fisik maksudnya dengan para pejabat militer dan juga politisi senior Prancis serta Jerman dan membuatnya berada di posisi strategis untuk bertukar informasi rahasia. Dan ia juga, Rekan Jati, sangat terkenal ya dalam dunia intelijen. Tapi sayangnya, akhir hidupnya cukup tragis karena akhirnya ia dieksekusi mati pada tahun 1917.

Nah, yang kedua ada juga agen yang disebut Betty Peck ya. Nama agennya itu adalah Cynthia. Jadi ini adalah agen rahasia dari Amerika Serikat yang bekerja untuk Dinas Intelijen Inggris atau M16 ya, selama Perang Dunia Kedua. Dan Betty ini dianggap sebagai salah satu spionase yang menyempurnakan seni honey trap ya. Karena rekan JT salah satu keberhasilannya adalah merayu Count Michael Lubienski. Ini adalah pejabat Kementerian Luar Negeri Polandia untuk mendapatkan informasi berharga serta merayu diplomat Prancis ya. Visi ini guna mencuri kode deskripsi mesin cetak rahasia yang membantu sekutu memenangkan perang. Nah, kalau rekan JT berpikir ini pasti yang namanya spionase pasti selalu menggunakan wanita-wanita cantik gitu ya, wanita-wanita yang secara wajah menarik, yang secara fisik menarik juga. Jangan salah, yang satu ini rekan JT ada agen mata-mata ya. Atau tokoh spionase yang bernama Si Peipu. Ini kalau dari namanya pasti ketahuan asalnya dari Cina. Dan dia adalah seorang penyanyi opera Tiongkok yang terlibat dalam satu kasus honey trap paling tidak biasa dan mengguncang selama perang dingin terjadi. Jadi rekan JT, Si Peipu ini berhasil meyakinkan seorang diplomat Prancis bernama Bernard Boursicot ya, bahwa dirinya adalah seorang wanita yang menyamar. Jadi sebenarnya Si Peipu ini adalah laki-laki rekan JT, tapi nggak tahu gimana ya, ia bisa meyakinkan seorang diplomat Prancis kalau dia adalah seorang perempuan dan diplomat ini tergila-gila padanya. Jadi bayangkan selama hubungan asmara yang berlangsung selama 20 tahun ya rekan JT, luar biasa. Ya, Boursicot ini menyerahkan ratusan dokumen rahasia kedutaan Prancis kepada Si Peipu yang kemudian diteruskan ke intelijen Tiongkok sebelum akhirnya kedua mereka terbongkar pada tahun 1983. Jadi kalau rekan JT berpikir bahwa hanya perempuan yang bisa menjadi pelaku honey trap, salah ya. Laki-laki juga bisa dalam dunia intelijen. Masih banyak lagi sebenarnya rekan JT.

agen-agen rahasia ya yang melakukan teknik honey trap ini. Tapi karena kita nggak bahas tentang itu ya, mungkin lain kali. Jadi kita cukupkan sampai di situ nih ceritanya. Tapi saya masih akan kembali bagaimana caranya kita menghindari honey trap ini. Kita kan bukan mata-mata ya, orang biasa. Jangan kemana-mana, terus konsen di sini.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, penipuan terjadi tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Gimana caranya supaya kita terhindar dari yang namanya manipulasi honey trap? Yang pertama tentu saja memverifikasi identitas ya, karena orang-orang yang baru dikenal Rekan Jati terutama secara online ini tidak semuanya berniat baik, tapi juga nggak semuanya berniat jahat. Jadi pastikan profil dan informasi mereka benar sebelum Rekan Jati ini menaruh kepercayaan kepada mereka. Nah, kemudian jangan membagikan informasi pekerjaan, kemudian juga data pribadi atau dokumen penting kepada pihak yang tidak berkepentingan. Ya, jadi ini hati-hati sekali Rekan Jati, karena yang sekarang yang berharga tidak hanya uang, tapi juga informasi. Jadi informasi Anda adalah aset berharga yang bisa disalahgunakan, apalagi kalau Anda mengumbarnya secara sembarangan. Nah, kemudian langkah yang bisa dilakukan adalah batasi informasi sensitif. Misalnya Rekan Jati tentang keluarga Anda nih, secara detail ya, atau juga isi rumah Anda. Nah, ini kan berbahaya ya, karena ketika dipublikasikan di media sosial, ini menjadi konsumsi publik. Jadi, semakin sedikit informasi yang terlihat, maka semakin kecil resiko Anda. Tapi juga jangan sampai ya, orang gak tahu apa-apa nih. Apalagi kalau Anda punya usaha ya, ini tentunya berbeda, tapi ya, pastikan informasi pribadi itu sesedikit mungkin untuk dipublish. Nah, kemudian waspadai hubungan yang berkembang terlalu cepat di dunia maya, Rekan Jati. Namanya manusia ya, pasti butuh waktu untuk menilai gitu ya Rekan Jati, untuk membangun kedekatan. Jadi kalau ada seseorang tiba-tiba Anda kenal di dunia maya, kemudian secara intens nih mendekati Anda, nah alarm Anda harus mulai jalan dan harus mulai terjaga Rekan Jati. Karena apa? Di sini para pelaku sering membangun hubungan secara cepat ya untuk mendapatkan kepercayaan Anda. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa Anda lakukan adalah segera hentikan komunikasi dan laporkan akun yang menunjukkan perilaku mencurigakan. Jadi kalau memang sudah menjurus ke hal-hal yang sensitif gitu ya, hal-hal yang tidak baik, langsung blokir saja Rekan Jati. Tanpa perlu memberikan penjelasan, tanpa perlu merasa tidak enak kepada pelaku tersebut. Nah, lapornya kemana ya? Tentu saja ke pihak yang terkait, atau mungkin Rekan Jati bisa memposting nih di akun pribadinya Rekan Jati atau berbagi ya, supaya teman-teman yang lain ini tidak mudah tertipu. Sharing is caring ya.

Dan rekan Jati, sebelum kita akhir ini kebersamaan kita dalam Cafe Jati untuk edisi kali ini, honey trap memang ujungnya adalah pemerasan ya, mencari keuntungan baik secara finansial atau non-finansial. Jadi ketika ada orang yang baru dikenal ya, kemudian dalam waktu sebentar sudah mulai minta uang nih untuk transfer uang, jangan dilakukan ya. Apalagi dalam kondisi ekonomi sekarang. Dan untuk perempuan terutama, kalau rajin ya bermain atau berselancar di dunia media sosial, maksudnya di dunia maya, pastikan banyak menggunakan logika, jangan menggunakan banyak perasaan. Karena rekan Jati, para pelaku honey trap ini semakin pintar, semakin cerdas, terutama dia tahu nih targetnya siapa. Perempuan-perempuan yang mungkin butuh validasi, perempuan-perempuan yang mungkin kesepian, butuh teman. Nah, jadi hati-hati, bentengi diri Anda. Kalau memang rekan Jati susah nih ya, untuk misalnya, aduh saya takut nih ya, orang-orang seperti ini akan menggoda saya, sudah blokir saja. Jadi kalau misalnya dari awal sudah punya feeling tidak enak ya, intuisi berkata tidak, sudah blokir saja. Dan sayang sekali informasi tadi ya, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Cafe Jati untuk edisi kali ini. Terima kasih atas sama-samanya. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat menikmati weekend Anda yang tersisa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda semuanya. Saya Yasmin sign off. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang paling sabar dan tetap konsisten dalam melakukan kebaikan. Teruslah melangkah dengan tulus, karena setiap niat baik dan usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati akan membawa manfaat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Medana, nomor 57, Mibo, Banda Aceh. 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Everything that's good in me, I owe to you. Ya, rekan Jati, selamat malam. Selamat menikmati malam minggu. Semoga jam 8 malam ini menjadi awal istirahat yang tenang dan menyenangkan untuk Anda bersama orang-orang tersayang. Senang sekali Gitka bisa kembali menemani malam Anda di tanggal 20 September ini dalam zona Star Night ya, 2 jam ke depan dan jam 8 sampai jam 10 malam nanti. Gigi bakal nemenin langit malam Banda Aceh dengan alunan lagu-lagu hangat dan obrolan santai penutup pekan. Rekan, jadi tema kita di Start malam ini adalah menatap minggu baru dengan tenang. Menjelang akhir pekan yang usai, kadang ada rasa cemas memikirkan kesibukan besok ya. Dan tentunya untuk Anda rekan Jati yang mungkin hari ini sedang beristirahat ya, di program Star Night malam hari ini, kita akan menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan tentunya. Jadi bagi rekan Jati yang mau berbagi cerita atau sekedar menitip salam ya di malam yang syahdu ini, bisa langsung hubungi Jati FM di 0811 682 1036. Dan rekan Jati, untuk membuka kebersamaan kita di Star malam ini, satu nomor indah yang kami siapkan untuk Anda. Tetap konsen di zona Star Night 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, rekan Jati, Anda masih mendengarkan 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Baru saja Anda mendengarkan Rhyme Laude ya, dengan judul lagu Lesung Pipi.
1: Mentari terbenam di ufuk barat di saat.
0: Ya, tentunya lagu Rhyme Laude ini memang membuat atau sekedar cerita ya dari Rhyme itu sendiri tentang seseorang yang ia tulis ya dalam satu lirik lagu yang tentunya menyahdu ya rekan Jati ya. Dan masih bersama Gigi di Zona Star Night, siap nemenin malam minggu Anda sampai jam 10 nanti. Rekan Jati menyambung tema kita malam ini tentang menatap minggu baru dengan tenang. Jujur saja, kadang minggu malam atau jelang bergantinya pekan sering bikin pikiran kita melayang kemana-mana ya. Kebayang tumpukan pekerjaan, target yang harus dicapai atau rutinitas padat yang sudah menunggu di depan mata. Padahal kunci biar kita bisa lewat minggu depan dengan maksimal adalah dengan menenangkan pikiran malam hari ini. Luapkan semua penat, lepas beban sejenak, dan izinkan diri Anda buat benar-benar beristirahat. Gigi ingin tahu nih rekan Jati, persiapan atau ritual sederhana apa sih yang

Besar akan jadi lakukan di malam hari biar besok menyambut hari baru dengan pikiran yang lebih tenang dan lebih fresh. Boleh bagi cerita atau sekedar menitip salam Anda lewat WhatsApp atau telepon JTFM di 0811 68 210 36. Sambil nunggu atensi dari rekan Jati, ini dia satu nomor bagus yang pas buat nemenin ruang tenang Anda malam hari ini. Tetap konsen di zona Starnet di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati masih bersama Gigi di Zona Star Night, menyapa dan menemani malam minggu Rekan Jati di jam 8:30 ini ya. Rekan Jati, makin malam suasana Banda Aceh rasanya makin tenang ya. Beban pikiran tentang rutinitas pekan depan perlahan mulai kita sisihkan dulu di Star Night malam hari ini.

0: Beberapa pesan yang sudah masuk di WhatsApp JTFM juga makin menghangatkan suasana. Ada yang lagi di teras sambil menikmati angin malam. Ada juga yang lagi persiapan istirahat sambil dengerin alunan nomor-nomor bagus dari JTFM. Ingat ya rekan Jati, menyambut minggu baru itu gak harus selalu dengan ambisi yang meledak-ledak, tapi justru berawal dari pikiran yang tenang malam ini. Besok kita bisa melangkah dengan jauh lebih jernih dan menatap. Ya, buat rekan Jati ya yang ingin bercerita, bisa di nomor telepon kita di 0811 68 210 36. Dan saat ini kita sudah tersambung rekan Jati bersama pendengar kita. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Gigi.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Gak enak banget. Sekarang Kak Azul telepon di telepon rumah, angkat di telepon rumah deh.
0: Oh ya, gitu. Tapi ini udah nyambung ya, Kak ya. Loh, teleponnya berakhir. Oke, kita coba lagi ya. Karena katanya langsung ditelepon lain ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo juga, waalaikumsalam. Ini baru mantap nih, suara Gigi dikedengaran di HP Kak Azul.
0: Oh, ini lebih jelas ya berarti ya.
1: Iya. Kenapa? Lemah kali kok Gigi hari ini, capek kali ya hari Minggu hari ini.
0: Enggak, ini disuruh berubah tonnya.
1: Aduh, siapa yang suruh sih?
0: Ya udah.
1: Bukan Gigi banget nih.
0: Enggak apa-apa, kita ikutin aja Kak Azul. Eh kok tebak langsung Kak Azul ya?
1: Sehat kan?
0: Sehat-sehat.
1: Yang bener.
0: Benar.
1: Gak yakin gak lu?
0: Yakin, ini tonnya harus begini.
1: Aduh, gak enak banget, bukan Gigi nih Kak Azul ngomong. Kayaknya lagi ngomong sama Kak Casey nih.
0: Kak Casey. Gak apa-apa, kita ikutin Kak Azul.
1: Ikutin alurnya aja.
0: Alurnya aja. Kak Azul, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Ikut ngomong gitu juga ya Kak ya?
1: Yalah, kan harus.
0: Iya, gimana kabar Kak Azul? Kabar baik. Di Sabang gimana Kak?
1: Gini dapat sih giginya. Wah, kabar baik.
0: Semangat ya kalau kayak gini ya.
1: Iya lah, gigi banget.
0: Kita balik lagi ke mode anjuran ya Kak. Gimana Kak Azul?
1: Kayak Kak Azul lagi ngomong sama malu halus.
0: Astagfirullah. Iya Kak Azul, gimana malam hari ini? Apa yang Kak Zu persiapkan untuk mengakhiri pekan? Gimana Kak Zu, apakah sudah siap memulai pekan depan?
1: Alhamdulillah siap.
0: Alhamdulillah.
1: Harus sih.
0: Malam minggu ini ngapain Kak Zu?
1: Ini lagi ngomong sama Gigin. Akhirnya banget.
0: Oke, Kak Zu pengen denger lagu apa malam hari ini?
1: Cocok kamu kalau.
0: Enggak. Ini ada instruksinya nih Kak Zu. Pelan dan santai. Ngomong sambil senyum, enjoy.
1: Aduh, pegang tuh pipi kamu nanti, jangan.
0: Gak apa-apa, kayaknya kalau kayak gini lebih cantik.
1: Kayaknya kita ngomong di rumah sakit deh. Kayaknya ngomong rambut gue. Ini bukan rumah sakit, aman.
0: Aman ya. Ya, karena lagu yang dikasih juga sendu-sendu nih. Kalau tiba-tiba mencak-mencak, apa ya bahasanya, terlalu naik gitu ya.
1: Jadi nggak boleh lagu yang agak tinggi sedikit lagi kan?
0: Iya, kita sesuaikan. Ini lagunya.
1: Temponya ya.
0: Temponya sendu sekali.
1: Ya, seperti itu Kak Azul minta hening cipta.
0: Mengheningkan cipta. Jangan dong. Jangan Kak Azul.
1: Sendu itu. Kok enggak gugur bunga boleh juga.
0: Baik, baik.
1: Kak Azul ngeri lah ngomong sama Gigi kayak gini.
0: Ini instruksinya pelan dan santai.
1: Ya, soalnya dulu ada juga kawan Kak Azul seperti ini. Dia ngomongnya slow, santai, lembut. Ini dengar berita gak enak. Enak.
0: Tapi gak apa-apa Kak Azul, kita ikutin saja ya. Kak Azul pengen lagu apa malam hari ini yang serius?
1: Kita udah merdeka, masa mau digengkang kamu?
0: Iya, merdeka. Mau lagu apa Kak Azul?
1: merdekanya gak semangat. Kak Zu kepengen dengar lagu artinya Dewa dong.
0: Dewa 19. Atau Dewa lain?
1: Dewa Langit belum kak?
0: Dewa 19. Judulnya apa Kak Zu?
1: Aduh, judulnya... Coba kira-kira kasih rekom dong. 1 ataupun sampai 10.
0: Waduh, 1 sampai 10 ya?
1: Ya biar merana kamu ngomong seperti itu. Makanya kita 10 coba.
0: Boleh nih, kita kasih lagu Selamat Ulang Tahun apa ya?
1: Enggak, Kak Zu belum kan, udah lewat. Jangan ketawa.
0: Oh ya, jangan ketawa, betul. Bunga, bunga, bunga.
1: Bunga, udah malam, udah malam.
0: Kirana.
1: Kirana aja.
0: Oke, masuk ke tanggal.
1: Kirana
0: ya.
1: Apalagi, coba 10, coba aja 10. Baru 3.
0: Aduh, jangan. Jatahnya satu orang satu.
1: Enggak, bacanya. Maksudnya mungkin selain Kirana nanti ada yang lain kiranya.
0: Oh gitu. Betul, ada banyak nih.
1: Iya, harus banyak.
0: Ada Rehat, Kunto Aji, Sampai Jadi Debu. Enggak,
1: dewa yang dewanya.
0: Dewa, manusia biasa.
1: Lain?
0: Matahari, bintang, bulan.
1: Lain?
0: I Want to Break Free.
1: Lain?
0: Perempuan paling cantik di negeriku Indonesia adalah Kak Zu.
1: Enggak, jelek kan. Lain?
0: Jangan pernah mencoba. Waduh, ini dibaca satu album nih, Kak Zu.
1: Biarin aja, biar capek kamu.
0: Ternyata saya dikerjain ya. Iya, terima kasih Kak Zu sudah menelpon.
1: Kak Zu Kirana aja.
0: Kirana sudah masuk ke tanggal lagu. Adakah salam-salam Kak Zu untuk malam alunan lagu syahdu malam hari ini?
1: Oke, salam-salam ya jelas buat Gigi. Kalau ada tombol yang bisa Kak Zu cabut, Kak Zu tombolnya biar kembali lagi seperti semula.
0: Boleh Kak Zu nanti disampaikan ya ke Bang Isan. Mode Gigi dikembalikan, jangan pelan lagi.
1: Ah, nanti nih kalau malam Sabtu nanti Bang Isan cengengesan sama si Peri ya. Abang Isan ya, jaga image.
0: Program juga. Star Night harusnya pelan dan santai.
1: Itu masuk barisan jangan salah artikan juga. Masuk barisan gini, mungkin musiknya dikurangi temponya, bukan suaranya.
0: Oke, terima kasih Kak Zu. Ini udah dicepetin dikit nih.
1: Iya, gedein dikit lagi.
0: Gedein dikit.
1: Not lagi.
0: Halo.
1: Buat barisan juga, peraturannya gak keren barisan. Buat penyiarnya merana batin tuh. Habis itu buatnya Bu Dewi. Nah, kita damang, apa kabarnya Kak Ana? Dalam hubungan kita, komunikasi kita. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Pak Cokro, aduh, Pak Cokro. Mana nih Pak Cokro? Dengan lagu-lagu yang keren-keren nih Pak Cokro.
0: Iya, biasanya ya.
1: Kalau bisa Pak Cokro telepon lah.
0: Jangan lupa aja.
1: Cokro nih, ya. Biar ada, gimana, jangan suara Zubeda yang cemprengnya aja yang ada di radio. Keluarkan suaramu, Mbak Cokro. Jangan sepi gigi. Agak dipendem suaranya.
0: Iya.
1: Oke lah, Gigi.
0: Terima kasih.
1: Orang lagi nahan angin. Kak Zu permisi lah, gak selera Kak Zu ngomong.
0: Aduh, jangan gitu Kak Zu. Kembali nih, kembali.
1: Ya, kembali karena ada mau Kak Zu mau turun.
0: Oke Kak Zu, terima kasih banyak ya.
1: Semua aja lah ya.
0: Terima kasih Kak Zu.
1: Kak Zu bercanda, maaf sekali lagi ya.
0: Iya, aman. Kasih, assalamualaikum. Iya, rekan Jati, seperti biasa ya, Kak Zu memang sangat setia ya di Jati FM. Pastinya tentunya merasakan dinamika ya dan keseruan kita ya. Dan memang malam hari ini kita ada di tanggal lagu yang cukup syahdu, yang mungkin harapannya nyaman ya didengar untuk rekan Jati sambil beristirahat. Mungkin setelah ini Kirana Dewa 19 tonnya agak naik sedikit, tapi apa sih yang tidak untuk Kak Zu. Melanjutkan kebersamaan kita rekan Jati, ini dia lagu spesial berikut untuk rekan Jati semua. Tetap konsen di Star Night 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Menjaga hati dari Yufi Nuno Rekan Jati, yang tentunya lagu ini cukup legend ya, yang sering kita dengerin juga.

0: Masih di Star Night bareng Gigi, 15 menit menjelang pukul 9 malam. Rekan Jati, tidak terasa ya, setengah jam pertama tadi sudah kita lewati dengan elunan lagu-lagu yang bikin relax. Terima kasih buat Rekan Jati yang sudah mengirimkan pesan-pesan hangatnya ke WhatsApp Jati FM. Satu hal yang menarik dari pesan Anda malam ini adalah betapa pentingnya mindset yang positif. Saat Anda mungkin sedang sedih ya Rekan Jati, ataupun sedang lelah, Anda tentunya baiknya lebih berpositive thinking Rekan Jati. Dan saat ini, saat kita memilih untuk tidak terlalu mengkhawatirkan hal yang belum terjadi besok, dada rasanya jadi jauh lebih lapang. Nah, buat Rekan Jati yang baru bergabung, masih ada waktu 1 jam ke depan untuk menemani waktu santai Anda. Kirim-kirim salam atau sekedar cerita simple, masih Gigi tunggu di 08 11 68 2 10 36. Dan tentunya menutup jam pertama kita ini Rekan Jati, ini ada beberapa lagu ya yang tentunya akan kita putarkan untuk Anda. Sudah mencoba masuk ke dalam line telepon kita, kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Oke, sepertinya silakan Rekan Jati, untuk Anda yang coba untuk tersambung ya, bisa nomor telepon di nomor telepon kita di 08 11 68 2 10 36. Oke, kita coba sapa lagi ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Kak Eli nih, di Pegar Air nih, Gigi.
0: Wah, Kak Eli di Pegar Air, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat
1: walafiat. Di sini juga sehat, di sini juga sehat.
0: Alhamdulillah Kak Eli.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Kak Eli, gimana malam hari ini? Apa saja yang dipersiapkan untuk memulai minggu besok?
1: Oh, siap-siap sama ibu-ibu RT-nya ya, penting dulu kan masaknya yang enak-enak di keluarga kan? Karena ibu PR, jadi harus siap-siap untuk besok kan. Apa yang harus persiapkan ya, makanan menu apa gitu kan. Kita masak sayur apa, seleranya anak apa. Suami juga seleranya apa. Jadi kita harus kan, sebagai ibu rumah tangga kita juga harus turutin kan. Apa yang dia mau gitu.
0: Berarti
1: kawan-kawan masjidnya yang segar-bugar, yang
0: Oke, berarti sudah siap ya, lebih ke menu harian ya, Kak Eli.
1: Iya, betul.
0: Oke, terima kasih Kak Eli sudah menelpon. Mungkin ada lagu-lagu yang ingin Anda dengar malam hari ini, Kak Eli?
1: Lagunya dari ini, boleh, Sela on Seven.
0: Sela on Seven, judulnya?
1: Hujan Turun.
0: Sela on Seven, Hujan Turun.
1: Betul.
0: Coba kita cari ya Kak Eli ya. Kayaknya betul, di kita belum ada nih Kak.
1: Yang ada aja apa-apa jadi judulnya?
0: Untuk Sela on Seven ya. Kalau untuk Sela on Seven kita punya ada bait pertama, film favorit, berai ataupun arah.
1: Apa ya yang pertama ada siapa?
0: Ada berai, buka mata dan telinga, atau mungkin buka hari mata, bersamanya?
1: Buka mata dengan telinga aja.
0: Boleh kita masukin ke tanggal lagu setelah ini ya. Terima kasih Kak Eli, mungkin ada salam-salam.
1: Ada beberapa orang, yang pertama untuk Gigi, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Bertah umur, bertah rezeki, selamat bertugas sampai selesai nanti ya. Untuk Kak Gigi kita di Sabang, banyak kali itu ya, komen-komen ya.
0: Komennya banyak ya, gak apa-apa.
1: Ya, gak apa-apa.
0: Namanya ini juga setia.
1: Iya, gak apa-apa. Semoga bahagia juga dengan keluarganya ya.
0: Amin.
1: Untuk Ica juga, Yahbit udah masuk?
0: Yahbit belum, tadi sepertinya coba untuk menelpon ya.
1: Oh gitu ya. Habib juga udah pentelan juga sekarang ya, udah ada gini-gini lah gitu ya. Nggak apa-apa, penting sehat walafiat ya, Habib dengan Mak Bi di Ulka ya. Untuk Fitri juga ada salam, semoga sehat juga. Untuk Kak Anis, untuk Kak Cik juga di Janto, semoga sehat semuanya di orang Janto. Untuk Wak Jo juga, untuk Kak Nur di PA sana, semoga sehat. Dan untuk semua-semua yang lagi mantau lah rakan-rakan Jati dimanapun berada, semoga sehat semuanya ya.
0: Okay.
1: Udah ada lagunya nanti kan?
0: Oke. Terima kasih, wah lengkap sekali salamnya ya. Semoga disalamin balik ya Kak ya.
1: Iya betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat istirahat Kylie.

Kang Jati, tentunya kita punya cara masing-masing ya untuk mempersiapkan akhir pekan kita. Dan langsung saja rekan Jati, tentunya bersama alunan lagu dan nomor bagus dari Sheila on Seven, buka mata dan telinga akan tersaji di ruang dengar Anda. Selalu konsen di Zona Star Night 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan, dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, Rekan Jeti masih di zona Star Night ditemani Gigi sampai jam 10 malam nanti. Rekan Jeti, pernah enggak sih merasa kalau waktu di

0: sesuatu atau berkeinginan pulang ke rumah sekedar untuk istirahat, memang rumahlah tempat yang selalu nyaman. Tapi gak apa-apa rekan jati, alih-alih mengeluhkan waktu yang cepat berlalu, yuk kita manfaatkan sisa malam ini dengan sebaik-baiknya. Buat teh manis hangat, selonjorkan kaki dan biarkan musik-musik dari Jati FM membuat istirahat Anda lebih menyenangkan. Ya rekan Jati, mungkin Gigi akan membacakan beberapa atensi lagi nih yang sudah masuk di 0811-682-1036. Salah satunya dari Bella ya, yang bercerita bahwa malam hari ini sudah selonjoran sambil baca buku dan dengerin Jati FM. Terima kasih ya buat Anda yang sudah saling mendoakan dan berbagi energi positif malam hari ini. Dan tentunya cerita Anda masih kita dengar di nomor telepon kita ya rekan Jati ya, di 0811-682-1036 rekan Jati. Tentunya cerita Anda akan sangat-sangat menarik ya untuk kita rekan Jati. Gimana rekan Jati, sepertinya hari ini juga Banda Aceh juga cukup syahdu ya. Dan tentunya tidak banyak dari kita mungkin karena panas ya rekan Jati ya, jadi tidak keluar rumah begitu. Dan mungkin Anda lebih memilih untuk di rumah saja. Tapi tentu rumah adalah tempat yang paling nyaman. Sudah terhubung ke line telepon kita rekan Jati, boleh kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kak.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana malam hari ini?
1: Ya, dari Anwar kak, di Ulekareng, biasa pendengar terjadi.
0: Halo Anwar, apa kabar? Ya, gimana kabarnya?
1: Baik kak. Baik nih kak, aduh aku malam ini sedikit kecewa nih kak. Kenapa?
0: Kenapa tuh kecewa?
1: Malam ini kayak lemes banget gitu kak.
0: Apanya jadi nih yang lemes?
1: Jadi terlalu formal siaran nih.
0: Oh siarannya? Gak
1: seru.
0: Enggak.
1: Iya, ini, kenapa kak?
0: Siaran malam hari ini memang pengen lebih pelan gitu.
1: Oh, alah.
0: Karena lagu yang diputar syahdu-syahdu ya. Gimana Anwar malam hari ini kabarnya?
1: Baik kakak, aku biasa kan denger emang jam segini dengerin Jet FM. Cuma kayaknya malam ini aku merasa kayak, ih kenapa lemes banget ya malam ini ya.
0: Gak apa-apa, terima kasih Anwar masukannya ya.
1: Iya kak.
0: Oke, gimana Anwar? Apakah sudah siap memulai minggu depan lebih seru lagi atau mungkin gimana persiapan untuk minggu depannya Anwar?
1: Wah, besok udah hari Senin aja ya, cuma ya kayak sedikit banget, kayak cepet banget waktu libur, tapi ya gimana lagi? Besok udah hari Senin, mari kita memulai kegiatannya.
0: Ya udah, beristirahat dulu ya di sisa waktu ini ya.
1: Iya kak.
0: Terima kasih Anwar sudah menelpon. Anwar pengen denger lagu apa malam hari ini?
1: Boleh
0: syahdu
1: gak,
0: nih
1: lagu
0: syahdu.
1: Laskar Pelangi boleh kak?
0: Oh Laskar Pelangi ya. Boleh.
1: Iya.
0: Dari Niji. Kenapa ini Anwar pengen denger lagu Laskar Pelangi malam hari ini? Ada cerita kak dibaliknya?
1: Aku tadi tuh lihat banyak temen-temen yang dari Kalimantan kan yang kebakaran. Terus banyak teman-teman juga yang rumahnya terdampak akibat kebakaran hutan. Aku lihat itu kayak anak-anak gak bisa sekolah kan. Jadi aku inget kayak kayaknya lagu Laskar Pelangi ini bagus deh.
0: Oh cocok.
1: Biar
0: ya
1: mereka lebih,
0: biar lebih semangat. Oke Anwar.
1: Iya betul.
0: Sudah masuk ke tanggal lagu kita. Terima kasih Anwar sudah menelpon.
1: Oke.
0: Terima kasih sudah selalu konsen ya.
1: Iya kak, makasih kak.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Selamat malam.

Iya, rekan Jati tadi ada Anwar dari Ulekareng ya. Sepertinya Anwar cukup sering ya konsen bersama kita ya. Terima kasih Anwar masukannya. Semoga Anda tetap menikmati.

malam hari ini dan beristirahat dengan baik. Tentunya ya memang ya rekan jati ya, kalau sudah masuk hari Senin itu agak berbeda ya rekan jati ya. Tentunya biasanya kita semangat dan mungkin di malam hari ini kita jadi lebih apa ya, mungkin tadi seperti yang sudah kita sampaikan rekan jati, baiknya Anda melepas dulu lah ya kekhawatiran Anda untuk minggu depan. Tapi semoga minggu depan juga tidak seburuk apa yang Anda bayangkan. Kita lanjut lagi rekan jati ke alunan lagu Syahdu berikutnya. Ada Laskar Pelangi dari Niji. Tetap konsen di zona Starnet 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Akhirnya tiba juga kita di penghujung zona Star Night untuk episode Sabtu 20 September 2026, Rekan Jati.

Saya Gigi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh rekan jati yang sudah setia mendengarkan Star Night dari jam 8 malam tadi. Selamat beristirahat, selamat tidur nyenyak, dan selamat menyambut minggu yang baru dengan penuh ketenangan serta optimisme. Rekan jati, sampai jumpa lagi di Star Night edisi berikutnya. Tetap jadikan 103,6 Jati FM sebagai sahabat terbaik Anda. Gigi pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rehat, Kunto Aji.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jati FM.
2: But I understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that I love you. I feel like this is coming to an end. And it's better for me to

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852 1235 9779 dan kunjungi

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

0: belum? Masih ada lagi ya? Oh iya, Rinja Main, Indah Susanti, Rudi Damudi, Santi Sarti, Astri Ivo, Abadi Susman, Mira Susman, dan saya.
1: Saya siapa?
0: FBI
1: siapa? Ah,

0: wartawan. Ya, saya mau wawancara kamu nih. Ada waktu enggak?
1: Ini lagi rekaman.
0: Sebentar aja.
1: Ya, ini saudara bisa masuk sini bagaimana
0: sebentar
1: ini?
0: Aja kok.
1: Operator kenapa ini wartawan bisa masuk kemari? Ini lagi rekaman. Duh.

103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.